Akashvani Imphal, channel asida ngasigi sanduk jagadaba thauram singh ning singjeri ngasi ayuki pung taruk minitara tahan jagani lau singugi wafamda nong juthada broiler yen sing senaba nong thombam ibecha wilai mena sakpa maite isei lanthuk jagani ayuk pung taruk minitara manga ayuk pung taruk makhai matamisei lanthuk jagani matamisei gi khudol gi ahanbada RK Satyadita madi chungkam sangita devi na sakpa matam isei anisubada oinam chanchan devi na sakpa matam isei amadi aroibada arambam jamuna devi na sakpa matam isei mathang mathang oina tahan jagani tongan tongan ba sei sakpa sing na sakpa matam isei lanthuk jagani ayuk pung taruk minit nifumanga

Isay si tahan jaba kaloy na tungan-tungan ba Manipuri Film Isay Sing sandok jaba matangas sa daloy jari. Akas pa ni Imphal, hausik lantok jari, konjel na chong.

Manipuri film isai gi kudol gi anisupada tabirasi. Mapok mai film digi pusparani gi konjelda bimol pibona sairing bamadi apauna sairang.

Joy jai na na keliba lerangi wakat pukana na tabi kani hausa kamuta birasi tingbai jam Bipin Chandra Singhi Khonjalda kumbong mayum ongbi guna manilai mana sairing ba matamisai kudol tamchiri taminasi.

0: Abu, Abu, hey, hey Josie, mau ni jangan unye. Ngarang kamu tahu ba, nama yang besar tu betul ba.
1: Ngai pema, ngai pema. Kau tu orang na pasal na silam kerba zat ni hey. Uma hai berlai, hai betul dah ni. Kun gimi makai do, ayum ayum dah mat terlai tre. Uma gimi ayum dah loy, ayum besar ni. Abu oksu ni, zahana tak na na betul, panah pasal na dipu bani. Aduh bukuan dia ni hey.
0: Madu nanti ye, ayah kang ni ngidi. Nabi tu bukam tahu ke hai bani.
1: Yam nusi ni hey. Yam ing tak bini. Ayi kong se pai tu na, mana kau dah miba. Mama itu, hai gad papau bihek ngam jadi hei biar ma.
0: Masak ti kam tahu ya bu.
1: Pajai bu. Josi ya, tak siang na pajai hei. A siang ba.
0: Abu, beda lagi tadra bani tro.
1: Nang di wahang do, abu aku maroi josi. Beda do, abu aku nyam na nushi na hei. Aduh bukam tahu ni. Masuk he na papa mada. Tuk buoi senu kali ni abu na.
0: Abu,

Matang tamu kudal tam jari, saya film dagi, maibam rosibina gi konjelda, kelen gitena seriang ba amadi, Narendra Chingangpamna seriang baisai.

namum anina kege dalam ja murang de sara hoiduna suguana matam lili bese ma ga pabung ubi dra boya apalem na sa hulo sin biru du pupi khana kapdo kana mantan na udi singo ibungo thangjing ma khakten uri ibe mana a sana konung de sarai phi sabhamda leiribaduda kaithen tho hallage khaladuna chanai be mase phi sabhamda gi phuk hogalaga chinu chanbi laungni he kaithen tho usine khuji leiru se khrino khoi chanai be ma numi de se a yore pairab phawbu matam aside kam haina numidang wairam sunatana aidi matam jati danga maroida khrino be ma pangbi sak chaninga badine wo thieng bangan bat thiru no ni pan ta ge la tara ta ge hek ta sa ba yar bani lao he chachi da na mang tha da na thui bi se thok lak le.

0: Mama, kau ini nang buah langga mateng hangat nato min nasi mlegi do bo. Wari em tetan nasi nang bo.
1: Imagi bungo, imagi bungo.
0: Mama,
1: nubed masih am nang le. Imana nukci bayjagi masamu kita ba?
0: Iya ni ya, yari ni nang ba?
1: Nang imamu warau tu nasala berani ya?
0: Oh ini iya ni ya.
1: Imagi bungo. Nang ni imagi tawai nai mani nai. Imai sabu tu di lagi pengandre.
0: Ini ya.
1: Ima abu cepu tu nak selurau ima ibu ngau.
0: Neng bo. Ibu ngau tadi potah lu kaya dogi neng bo. Neng ina wong nato mak ne. Ibu kari lu ne ina aiga tu risiwa. Nau jeri ibu ngau mai thong nati liba mu bocah dor se. Ibu mengam tri neng bo.
1: Wih bapa.
0: Hei, tapi musim biru apa mampu? Nangi kerana musim yang ini tu biru semua. Ayi nungai dah. Ayi mungungai pun musim bulan yang kita ni tu biru semua.
1: Papa.
0: Kerana nungai ini pun dia yang biru musim yang semua musim. Ayi nungai mungkin mampu tak? Kali tu jauh begini mari musim.
1: Papa.
0: Ayi. Ay, kamu yang mulai ni tu risai, mama. Yang oh, nama untuk isi yang muntuk untuk mai tu ini nang boh. Kayak adik kau ini mana? Walang kam tengah dan nak kamu nungsi dari Malaysia. Nang boh, ayna hai ba. Tangga bagi kanak-kanak nu kerja kau raga awal bagi wakan si. Kita engkau tu nu nabo wari utai kerja susah lu kau do game nang boh.
1: Mi kaya mana? Hazan na nawari chana ba kaya ra konari basa kadi sukana ba phangr mai baba ngau sigi ma tau se yang mangandre ai khoi kai tau sigi amuk ta dikhana se kai tau bage baba I mau se wa amuk ta ngang han ri ba baba
0: ai no jip tau do shib kari no ya ai no tau do shib kari no ba masih pun maksinga sha Ai koi ne tau jaru ba phatta ba thabak ki mahi ni. Ai koi ne imau ba di mi pun kuding makta minangki.
1: Minangki.
0: Ai gi isari phatta ba puram maglo shillo ba. Masi gi mahi ne nau jari bi imau si bo amu ba chan non te lalle. Lu khabi gi ming tun su pangan bi re da da sa.
1: Oh oh. Toh kai tau rang e ba du gi wari do na hau na na amu ning sing bi ra no. Ai ko. Ai ko. Baba, masai mau gim mabung na pon tau ram bato. Kadi hai rak ni benua ba.
0: Mabung na. Ayu yam dalai ramu. Wari mateng kena si na hai rai.
1: Kadi wari no mana kena si hai rak ni bato bo.
0: Ayu na sung kan bata. Imau ibi masya. Mohi depu kragi hai rak kata bama.
1: Kadi no. Kadi no imau bu mohi depu kragi hai rak si bo. Yarui, yarui. Mui bapa yaroi, imau puki be yaroi ko. Bapa, kari gumba imau pukra di kamdau ni, ha kamdau tu ino.
0: Nai ko tak terkoi ni nampak.
1: Puki yaroi.
0: Kepin gak kini kau dorang nampak ibi ni ya. Mui ni puki hai raga ikoi ni hebat ya, hebat sunat dia. Kari ino ni.
1: Aidi hai biri bersih ni bapa. Isa kai na bagi masa kok tengai, imau amu kai na bangamui.
0: Ibi ni ya.
1: Aidi hai biri bersih ni. Imau puki be yaroi, imau se. Ai koi ga puna lai bina ba sibu kari ka ge moi baba
0: ai ai shu no mai na khalim nin he imoshi ai koi ga sum lai mina jaraga ai koi na awong awun saung na tamdana man pam jaba chan jaba ma da thajage adu ga yum shi da nu pa du ga ai koi ga puna lai bina su ka ya kai de na

0: 빨리 싱차들이 푸박 방방함 다 아니다.
1: 다 아니다. 리싱 군차다기는 니 푸바보세 방방함이 해비면에바. 시대시다 아토파 마팅 방비리바 미오이싱기 쿠수만 비토크라바 마퉁다 렘하우보두 오이도리라나 트라가 아픈보이도야.
0: 아 아픈바니 아픈바도다 아주더기야 코이나 방고 샌두더기 아무 가이토가다 보니나 아두나 나트라크다디 노무노무심 피비니나 아두나 따라가디 모이주 해비 우야로이도이네 방싱스 아두나 해나 보나보다 코이주 아와범디 오이제 아니 부컨나버즈 호나버네 헤쿠 헤크네 아데게 무요원버서프나 호나버네 아데나 코이나 아와범 오이비니나 마시다 마탐마탐기 포신저도 마도다 요원잡니
1: 아두가 당징제 헤크바기 모옹세 암 강제닝 바이타레 코이나 빠이버다 데 코이나 당징제 레이라가 짜나버기다 सेम साबा मतमदा यामना दिंखंग पान बनिना यामना नुआइता बहायतारे मदुगी पोचे ओजा होइदी पुखरी सिदा कुम्मगा हे इनेबा अदु हेक पगे नियम से टेक्निक लेब्रा कमाइन दि हे ए अदु तं हाइबियो
0: कोइ मसी कोइ ने हिदे तोंगे हि हिदे तोंगे मतुंगदा कुसी नमले वाना साबा मा अदु कोसे दुना थिरकांदा कोइगी थांजिंजे सिना अनोबनी sina aribane haibase khoina khangbangame do khanga kanda thang masang paraga kakpa singe luradi khoi gi thangji juma khok ama sangna pangani makha degi ama khade leibina ngak singa ngak sam yorati kosi dena ko thi thira kada manung da thira ga heka do bani na thang sang umju paigani adu du ga thangin se sina lore sina ngange haibase makhonda sum khangji
1: makhonda adu the experience ki matungina akoina su thangjing laiba matam da lore khala kanda loram da basu dum yawi adu ga yoliba ima sing dunaga sum khara le laga hai tare thangjing du da lore kaina utpasu yawe adu na tabada sungle len da manung gi poche sung udana kamaina de kamdo nu de thangjing se lore na traga lodri je kamai khangani
0: masi khugi sound da lobo ama adegi thangjing ji gi mangap sam da lobo kakphamji da da lobo ama khoi gi thangjing khra lolap tawrakpa thangjing ji di mangap changje nokthu e thajing anobana mangal samjil likhle adu dena china da sekbi yare ji china ka phoi sa bani china aru bani china ningai dore sijne ningai gi roi hing hasi bu jombe ya gani hai ba se khoi khut ka son ji da
1: yeng ne
0: ba ji yeng
1: hoi yam noi ze ko simo so za gi mai kai de gi share to bi rak pa se adu ga thangjing pam bi amana thangjing ka mukadi pan ba ngam mi ja
0: o thangjing se yam draba da mana gi makha ju pole mana ji phari ngai thangjing se yam no dum pa le
1: hoi
0: adu machine gi hai bi ngam de ngam de pam bi do ama khale bi na pam bi dena phalak ta di pam bi dena kai gu ma tin kang tin ta bu jao ye adu ai ta di thangjing ji machine wa le hoi
1: hoi ado tin ta bai matang so jana pan bire ngai sida tin ta re natra ga thangjing sima sima oigada ba mandre kai na khalagadi adu phana ba gi damak ta hidak nang thaka chai thok pa khot pa adum ba de dum lokhat pi pra kamai ta
0: mana da kari gumba mana ji da tar pu oita di madu di khrak kan mangami adu ga pambi gi a maru di tar pu di upai le ti
1: o
0: sima di
1: hoi kan mangam doi se kari hidak lang thak
0: ka to ra o hidak se mo ne khra maming do kaudi kong thokare amadi ani mixer tawi sharp ana ama lei powder ama adu duga hoji ki vitamin ju kamni ko vitamin ju kapi vitamin ju hap dum ta kar oy adu duga ani je yanjner kanta mana ma thaki da kapa mana da tar patin gi ni ko hajere se adu duga pambi maru da ta badu upai leitre adu di mari ma thane dum kangar do
1: adu ga thangjing se khoji u bodo yamna sit na na hai tare ato pa pam da ba pambi na traga patla ba mana sing amta u da na yamna na thambi ri ba ko ozagi se gi pukri a chowasi da thangjing thari ba mapham se adu si sengdok pi ba na nan ba oi do ini adu na si sengdok pa se thangjing tha khra ga hek tri phau ba se sei da kya ra ka di sengdok pa tangai phada ge kamai do
0: ahan ba gi tharam ba da mu sheng ba tha gra ba matung da mana ji khulo lak nana santorapam le santorapam matamji da di khoina mini e mini ekra kani santok jere lamdo chawra adi mini aga mitara mu kunmu ni aga nda amu loi makhong ju kaso loi pen thokpi adu ni sing je thaba gyo nga kham yaw ga di khar ju wai adu sing theling en peng bo buten ngwa re adu da gi peng gi de gi lo re adu di hek pai tra la adu
1: adu ga khoi fizik se ai nga sa ki chang se kairak pu namara mora kan chi da nong chu ga da matam da chu da ba chu ro da ba matam da phudit phu gai chu ra ga ising ga se chau thok pa adum yawe adum oi nam gi hujik thang jing thari ma pham se ising i chau mayok na khiba ma pham ga di oi bra ka mai ta
0: hujik ki sing ji na nong se le tan ga ta sel adi sigi wang wi pal hai ta re ko pal ji paning paning paning paning siam si jauh. Nong sih nado mbara beri hatta anggul lepto nai surak
1: pa.
0: Aw isung amat tak lepis ni tulah la kaduri mula. Aduh gumbak kodong ti bude so awa buya mayung ni.
1: Tangjing sih lok paya dapat matam da. Aduh main ising je am cakse la agadi. Tangjing sih makada lek raga hek paya dana. Mang baso dum yarum gani ba.
0: Aw ti ba kangda dana ising je cangbun dana. Ti ba kangda budegi. Aduh yam hen ur baso ya dabi. Tangjing sih nok tu eh ising inau la kanda. Nok tu punya yam hen mangun ur lur kanda. Ti ba kangak dabi di kau ni kudok seram makada. Tangin ati kayuan soka dominya.
1: Aduh, ngasih paubus da segi kum simadi yang na awa bama yok na ki. Karena bapang kita kahai baca higa lay kibra. Karena bama tangui ki.
0: Oh, lay. Sahi ahum mari gigi. Ada emak surba kita. Ikan kokwa emak laki ya bogo. Ada segi maya si bogo da. Singgih sayori si bogo. Tabak yobi singgih bogo da. Akut pak kredi hena lay tabak. Aduh, dia di mayok ni.
1: Aduh, dia tangin tabus ya ramaroy.
0: Tangin tabus ya dre. Tari pak kredi jo. Mahisadre.
1: Aduh, kalau zaki tangjing tabu kat teng desunat tenaga. Ngah kasu dum merak sada yok piram gua dapat sumale kare liang bu ui. Kali kali ngah kali thada biasa.
0: Masih koi na tangjing manaze. Batu rumah matam da. Koi gi manaze satu ngabik deng da. Silibar ngah silibar je. Masih thada ragadi mana apat pesi mulu satu. Aduh, duga tenu dadi apat penat dapat jemui shokti. Apat pesi subse raga mui hingja. So aku tu.
1: Aduh, di ngah se kayak amu kali thada biasa.
0: Hantek se ngarang silibar se hanegi silibar kah pak pahit tareko. Kiluom dengah humari kumisan bedo. Ngam singdi kanguk dire kah thada kare. Masak ketenggal logjegi kie taujeri ane.
1: Aduh, di ngah se amusumu paraga ngah se amusumu yon biri ne benatra.
0: Oh yon biri.
1: Koy aduh di tangjing se hek peluar apa matung da ngah se amu isit laga padok pibra kamaina di tauwe. Tangjing se amu pambi se shok dana ba kamdo nata tauwe.
0: Pambi se di kumsi thagip sana. Tha ani ahum se dar luar eh mai bapusi.
1: Bapusi luar dene ba.
0: Bapusi luar dene ba. Aduh winter season dasu yatie. Summer head lag pagi January February March sida ayam berlalu tanah berhong lebagi sange tu oi.
1: Aduh gimat tam tu dah tangzing head lock ramu tung sida ngaji isit pa orang kesu dua ada tahuba.
0: Oh tahuba ngelingai ngan silingai sar ngan tanah hure. Aduh tu ka lingto kusum ngan ling bayar. Sijili. Sijili buat kira mah.
1: Aduh cahia muda koi na tangzing je thaga dori bersih amuk ketamak oi doine ba.
0: Amuk ketuk oi doine.
1: Aduh kau zakoi gi ozagi lay riba bukri acok bersih gi. Aku ibu sedap pelih harga jah. Sedaya adum yang cakum bersama lek kan, mama tahu bersui. Aduk kari tabiri aduk suhai biu.
0: Kamian Thai, mesti muruk Thai, awak sang bi Thai. Adik kira tuong bersida. Ayang sang nung sarak bukup nungai nabanu ukra tahu bayung cak sana leba. Kira tahu ba masih gumba tawi awak tebus Thai. Ayang lapu kira jung tajin ba. Sama ini tau raga, yang penjeri hai tadi.
1: Aduh, kalau saya kisah pelik sih, hari ini yang cak pambi kira sehari sih, sih hari ini cehi ini hukum dega pali hai, yang cak tu oidoi ra, amung tak pandri, yang cak oidoi sih bo.
0: Oh, sih, soalnya hari ini yang cak sih deh, kaki sih ini senjel eh, hukum suruh kedor eh, ada soalnya lagi sih na, apaan ba, yang yau re, ada yau raga su. Kang bama yau bersih, yang saksi hekta kita kangak pak. Kang bersih mah yau jergete, mai pak na, tharu bagi, karena ba amati orang dewa ni. Kangak bersih orang, kau na pram tori ba, kau na yang nungai tabu awa bama yau na bersih.
1: Mana sudah ujau gumba, coba thazan bener so marum gataraga. Bukri sudah nusa puzan gataba potu kumzan mana marum orang kanda uwa coba gumba thabas di kudong cah tabu berapa mai tabu.
0: Hoi, karena dia amhi na kung na tharami. Aduh, hujuk ti singje pelak taba mana nunga ni taba kapa taruk puni na. Kalau di jantah le, yoksa kumba kagumba dage hena thararoye na. Ada aina tu scientific sih kalau thazelure. Thazelure sih taba makung di injang thabis patre. Ada ge si jantah cia na tau gada. Upa khabi angkani matang sehida jantah si ana yum sabagi kanu sih taba. Ada sejuru na ba ana thami. Ada sejuk kangi. Kang depan tu kang ini panam kang kere, yoksa kang itu nol sejuk kang ini, ising mana macam ni tadi macam kenuai tu. Makung dah kubi thaba, ada lagi hawai mungkin thaba, ada lagi zang napi hajariko. Si makhluk sana kau yang tilau tarak pasal nam tarak pa, si jadi umakung jadi di paman wal, umakung nata benda di pay.
1: Tu thariba mana masing sing tu di sagi yungi cahna berkhak tamak oi ribrana traga hendok nol tharaga. Amuksumu itu ion bi berdi tau
0: tau. Oh, kau ini sehingga misalnya kau nak dapat thamoraga, atau di ion thukse. Aye berdi kau jual lepas sengen kau nak gini na. Aye kau ini hingun sengen kau rupagi mini lak payau ayam tau payau ayi. Aye tu na ꯈꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ